0: Ayeburi mwe ku murongo wa gatatu haravuga ngo itunga giwe ryari ntama ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu.
1: Urakoze cyane.
0: Ninka igihumbi zirima n'indogoba zivyara amajana atanu n'abahinda mu rugo benshi cyane. Nuko umuntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba.
1: Urakoze cyane. Muno uri kuranyumviriza ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape. Rero agape nurukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Nurukundo Imana idukunda itarobanuje amavuta, itarobanuje kubutoni.

rirambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigaye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo

0: Ayebu rimwe ku murongo wa gatatu haravuga ngo itunga giwe ryari ntama ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu.
1: Urakoze cyane.
0: Ninka igihumbi zirima n'indogoba zibyara amajana atanu n'abahinda mu rugo benshi cyane. Nuko uwo muntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba.
1: Urakoze cyane. Muntu uri kuranyumviriza, ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape. Rero agape nurukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Nurukundo Imana idukunda itarobanuje amavuta, itarobanuje kubutoni.

rirambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigiye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo.